0: Isa Hozo Hahai di Regina Jacob Tokyo. Matapot no kumadi kifadakan naman di timpu di paguhi kadi Zandi Dolores City hom tanto koti o lomo kongo riho tuni do ya biola kan. Mam di mai kung avi kapi pasen nong subab kadi cempaka biru niti kapi pasen nong subab trau minggu kumado sa bebi tambahut sa bebi FM dai nopo nopo hansa no hidas nopo to mai mo tabi pemuhutan di au miho tu mahup gisom dasa gay gisom naik kat winasi apa sa di cempaka biru niti kapi pasen nong subab kadi mamai temuhop. Om kadi CV James kopi pasti ada ngusir kau tara minggu kumanga video mau kini ngau do sabab FM belakatan ada toko do mina mangun mata tamis ada toko do tamai mau kadi CV James diti bam tamai mau patoko pemahaman sabab FM kopi pasti an
1: halo tamai
0: kopi pasti an
1: oi aku ti dansi si tuara
0: nah dansi main apa musa pasan ada dansi.
1: Pagulo pa mi kapo tapi nai.
0: Kata wadan dan si.
1: Hari ini mo kada suwa tolong ako. Ang kuno gilingan ni tango. Tapi nai gulo taburong ko tabulo. Nga ka oi. Tabangon ko i kurutin. Om. Kita ka ko ni win lord na ba ko tabulo. Om. Tango nga wi ay di. Isang pisang gulo taburong ko tabulo. Om. Alam ko esa oro lo goyo lo bien no am kuno gilingan kita nga tambalot sa balot si tuaran yasit yung kim tampulan kung siko tampulan sa narangaw kung ipasan mo tiyo i yagan kuno goyo madang yubog ilod pante tamparuli. May bayit asan, kapisa na ngam di kayo. Araw, kuminggo. So, wiyawi itong matamalot nga, matamalot sa malot sa ay, napit. Kapisa na nga oran diyo. Ari na, tapi na.
0: Katawan, Andra, sila na ka na.
1: Oo.
0: Ampo buso ko pasan man tadi Florence Boyjol, kapi mo siya na doon ngusu, tara minggu. Magano ko sipatan kadi Florence Boyjol iti do mason kuma di duvo akaku tambahut ku i Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Alice Lim Denise Pojol Clarence Wong Om Savo Dennis Yang Lucy Doyo Elizabeth Mojuntin Emilia Gom Adila Devanson Jennifer M. Koisun Om Ros Bisaon it paso om pason ku Ansan abasi kita posikan in kaida santa memo om tabi pembahasan kadi Flores Boyjol. Om pasan di Simon Boswin om Savo dau i lili nyam popongka po haid pason kuma di Datu Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun om Datin Seri Panglima Sylvia B. Malakun kuma di Datuk Protasius Mukiaw om Datin Emma kumasa pa bitong pinay good mamay inay boys om menangaki ngabi kopi masyan konsikan do long suva bongsan toko da do katay mo balakat tasima mantad do minamangun kari Simon Boswin Sabab FM.
2: Bosian dia mulia dek.
0: Kopi bosian mulia kak.
2: Dadi. Ingkodi.
0: Om ingkodi asu kena beda na dah bos ingkodi.
2: Om awasi. Oh sindak ya tak tahu mija negi ditiak.
0: Om senang patu hasu kami yak iak kene.
2: Oh bo mesti demi iak. Anu pa mengiak hasu lagu.
0: Dapat na.
2: Oh
0: main na.
2: Oh ba. Asal bo suwai do man ku onwai do hazol singa. Te nang bi tanga ta ta pinai sondi. So bi bi e ziaka ku ami jadi ku kampung Sigoy. Om dia kampung mang. Yang pada tanah kam sabo di ho. Ta kapi sian do ta dau minggu om pit basan do dia zuk ya. Uman gede loose, they hood too good loose. Sunung betul do aja lang kita do kapi jumpa nga pembahutan na penganah pemimpinai kyo. Ada di tohi vai sa gigi som do mikyo pada pemegunan. Pengkan kita di melihat doli senggo nama dia gemuk ni nak kau sinau tu aw no po ongo kau suara.
0: Oh bagi aku ni.
2: So bagi tutu nega dok tapi masih anda terlalu minggu mahansan sudah dok tapi mahu kau dok sihat hobi pada tenak kusandi dok idem bona pasutih kumat edit terus Australia edit apa nak kesihatan udah ino ada kerja dok kain nama ay dok kumalaja kyo kumar gitu pergerakan nu JJ nu Ivan ku kumadina nu dok tapi masih anak terlalu minggu
0: ketahuan
2: ya ganu po mega kok ii nak angku dah JJ mana bagu
0: mana bagu dan begitu sok ya
2: opo
0: lah badena kena
2: badan oi JJ kaya kok dihudut taikon di walis mati diakinu
0: kaya ay ko nagi dibay na miyo ko na dagariti
2: opo o ako digan ko yo jesu no penga nung siya manu ka pa dia manu nga ko yo sido di
0: kawalisan maza i
2: ba dina kena
0: Nekat binasi amo suatu mamam dari timpu pengamuli kudi nadi di panakan hoso tokau di tapi niku ngavi pemadi au kanu do oni au nak tujul melifon konti riti kinaman bago da minggu tiso kia tapi niku ngavi bom kanu kinongo tokau i hoso pengkapon ni zuko mandi no kapan ngavi dia zuhan sasengi ngau om his ginavo kanu bagi ngau nampai sa dagay ka di pidig ganay apa si joget papar

0: Hey hey hey, kopi mo siya nongo subam. Himpo na ito ko, tadaw di tim yang pay kidum di omis ong boss di osual. Aman tadagay na ito sa imban boss karazan, sabah BFM. Nikot din na si, osual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Tapi nak kongabi ketahuan tu, tamai mo na papa ngampai, dagai dari kesempatan bos kerasan Sabah VFM. Omega tamai mo dah pas berarti, tamai yang bos mempari DJ Katrina dari kesempatan bos lo sina. Aku apa nga? Ketahuan kemarin sudah tamai mo na pada pengen sakadung, oh makin nongau dah kesempatan bos kerasan. Tako di tiansan dan nohis, kita pada zoom nak nongau ngabi di Hozo di Pinoni kuri tarabai nanti. Idkan senan da tatamis ko nda da po ombus ta daw minggu diti. Dai no kolon namot kopi samo bago na minggu diti so. Hey hey hey, kopi mosian. Patimponan ku izatin pai hozo di Richard Bernard Mikkel om lagi Jack Julin tambahut di Tabasik. Hey hey hey, kopi mosian dong subab.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

忍心丢下你，留你夜不寐，难以说出心中苦，请你要体会，趁着今夜星光明辉，让我记住你的美。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun terkitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep je mau.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul 3.

0: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kamar kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dokon kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelupusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau wau, dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.
1: Terhati bika, cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan di, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penenuan terbuka. Kopan, sentioso meriksa bue. Kopan, enselan irom kereta.
2: Pasaran tu tak sekumah dan lo sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
3: Kerja semua cuma ramai, ndak niat nunut secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
2: Amurun ketuluan-ketuluan dikit, maku tolong meda aneh, ndak niat ngeleret.
3: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan bidenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
2: Tak segai no muat ungun api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dirahkan ngembanan kawasan ee.
3: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, doniak teruak ceroboh atau tinunu.
2: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
3: Bersomo-somo kita ngejuguan renian alam.
4: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala panah. Pukul telung

0: sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun ho kami.
1: Yang muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa negil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam persediaan tei da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan engkok saling sikasi kok pen sesayang bersomo jomo ali untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsoan 2026 Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Ya, dan terima kasih kakak bersama kali siaran sama Alabana sebut 6 pengibuan Ogos 2026 bersama Kok Low. Lohat tak kemau tu tak tolong-tolong minggu kita bersama lagi diam siaran sama Alabana di Low bersama Kok Aku Pan tiru Kok Aku Pan. Terima kasih kena selalu minit siaran sama. Tak Astro boleh mengkali kami tak siaran wau pituk kosong. Tak My TV tak siaran pituk kosong wau. Kok pen tak RTM klik Pemia Bijo Sabah VFM. Kok pen tak kawasan Pantai Barat boleh bersama mengkali tak siam puk 2.pituk.fm. Okey? Jadi yang sedang bersama mengkali siaran sama boleh pengendak kami live tak TikTok tak kemau tu. Jangan lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Maku-maku lagu. Nuju-nuju salam, nuju-nuju lagu bersama-sama engkau aku tak kemuap tu. Dinakan dinakan dinakan titak tuaran, sihatkah jomo tuaran? Dinakan dinakan titak Kota Belud. Dinakan titak, iya mencerita pasal Kota Belud pesonku sikot dembuan aku niat mulai KB lah. Minggu bunda aku mesti mulai. Jadi tenang kam dinakan kena minggu bunda aku ngedok suti sebab sekku kahwin tak siasai. Jadi aku mesti suti amun sekku kahwin. Okey? Jadi amun aku nyaun ne bermana aku suti ngedak kahwin. Yen apa dinakan dinakan tita Darau. Dinakan dinakan tita Kampung Rampayan Menggatal. Dinakan dinakan tita Papar. Tak Kota Marudu, tak Pitas, tak Kudat, tak Keningau, tak Sempurna, tak Lahad Datu, tak Kunah. Imimolah. Mitu lagi barang ni. Assalamualaikum. Dinakan dekat Kampung Pituru Laut. Oh, Pituru Laut tu minggu lah. Punya boy-boy lah. Assalamualaikum DJ Kampung Selim Bangun Numbak. Wow, Selim Bangun. Yen abar mi kami bau mulai nang KB tu tu. Yen tu ah, yen abar mi kami bau mulai nang KB tu kuribul. Wow, manang ka bang, manang ka? Betiru musim-musim bul. Sini aku ngito tak KB pun main bul, tapi kelipat ku no. Yen orang FC ga ya. Mitu lagi selamat berkonti barat Mimiana. Terima kasih Mimiana. Pituru Laut sikut kok Kampung Ambung. Mudah-mudahan un rezeki ngogo Pituru Laut. Amin. Nah, sebab aku ni boy-boy lah ngogo Pituru. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam dinakan Asran. Lagi sian lagi tak live titu boleh pengedek tak WhatsApp kami 03 siap 4 siam 0 P2 wow. Jadi untuk daya ganti sebelum kita berdayak barat dinakan ti

Pak Maksun tu. Assalamualaikum. Salam Torong Minggu DJ. Semoga sihat selalu Pak Maksun berani. Terima kasih Pak Maksun. Bagaimanalah Sima tak Wiwi. Sin-sin lagi mitu. Cuba komen dok. Hai DJ ataupun hello DJ lawak adalah. Cuba dok komen teh. Aku ingin mosok orang-orang weh. Jamri, assalamualaikum DJ. Semangat mana kau dembangi tu. Jamri J. Jamri J tu jom minggu. Dia nakkan Jamri J tu. Salam dari Kampung Torong Tarap. Torong Tarap. Wow, mesti ikut Tarap me kok muan-muan dah tak dekit kok. Amun ngogo keke kok chat no aku DJ minggu kau ikut Tarap me tu. Muan lah. Dong mangan diri Tarap kok. Saka. Ui, Saka. Oh, Saka Samada. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Bagaimana dekat Hayati Bibi MJ. Selamat kemuap DJ. Selamat kemuapan. Aku berat ni. Assalamualaikum Azmi yang abar betiru. Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat. Amun terkita biar aku un sehat ne. Minta lagi Sa'diah Hakim. Salam DJ. Waalaikumsalam. Lagi sin lagi minta diam live tu. Komen dok. Komen dok, komen dok, komen dok. Supaya aku niat macam dendangan. Ada bana Tarap Binuat Kui. Tarap Binuat Kui. Kam tu un-un je lah. Bangun Tarap Binuat Kui. Kopi Ping, selamat kemuap, selamat kemuapan. Yang nantu orang ni tu link Jepun ke Korea tu? Nek tetat ke orang tu? Cuba ubahin. Hadir, barat dia nakkan tim itu. Pocong lapak. Aku tu mitu dendangan dia nakkan. Dong no nat-nat bangun pocong-pocong tu dia nakkan. Aku tu sampai maghrib mitu, diem patang tu. Tak bangunan tu. Jadi amun torong minggu jomo yang bertugas jo duai. Jadi jomo dibagi ni duai. Bongon orang bongon pocong-pocong tu bahaya bana tau. Terhati bi moto ku tu buling itu nembus dinding tau. Jadi dong beragam-beragam bongon pocong-pocong tu. Hei, tinau lah aku ni anak aku ingin bertutur.

0: bersamaku DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu 4:10 minit kemuap. Kakak lagi bersama engkau kami diam siaran sama. Bang Dinakan yang sedang ngendak kami tak live TikTok, terima kasih. Jangan lupa tap-tap bi, share-share bi live tu. Kau pun jangan lupa untuk follow-follow yang ni lagi follow. DJ berlagu duk kau, ai Dinakan. Amun berlagu-belagu tu dong nak aku sok-sok bi. Sebab aku tu, amun berlagu, bila jomo mengkali soro ke berlagu, gaya akan lemak. Lemak segala-gala. Kok? Bila gay diam gaga-gaga cross-cross melane, amun mekali aku berlagu, gay akan jadi lemak. Sebab suara aku tu unik dia nak amun berlagu. Betutur pun jomo ngembang nombor ilo jomo. Maksudku sanang nak atai jomo. Bok ni mekali suara aku betutur. Ni lagi baik mekali suara aku berlagu. Amun aku berlagu lagi, time betutur tu, hey, jomo mopok ni jadi mopok. Jomo turi ni jadi turi. Jomo mandi ni teko mandi. Jomo mapi ni datai lok ni. Amun mekale aku berlagu. Bana-bana tu, bana-bana. Undi kau kisah, kok. Kami boleh, aku boleh nuut gambus Sri Rampayan. Terhati bi, un kaya yang niak ngerati. Mungkin un lagi yang niak ngerati. Mungkin un yang ingin, diam plan ingin ngejemput gambus. Pemiang bi gambus Sri Rampayan. Aku selalu nuut tak gambus tu. Undi kau kes, undi kau masa, aku boleh nuut tak gambus Sri Rampayan. Boleh ngogo kampung area lah, kok. Un buk-buk tu, sakit tau. Yo sakit, tapi yo ngendak gambus untuk temu kok pemain-pemain gambus kok pan akulah kok jadi ling ni ling bu ling set ni kok DJ yo tu pitung ngendak kam yo tu bensat pedih jantung amun yo ngendak kam kale kam ling ni yo sehat bukti ni bana-bana alhamdulillah time bu ni pun menarik. Time kok ling bu kok godok bongon. Eh, dong nak cerita aje. Kang barak bi aku melanga-langa diri lagi kang kok. Kita tu nak boleh melanga diri dinakan. Walaupun kita tak jatak no, ingat kita tak jomo mendia. Kadang-kadang yang jatak tu nak semesti ion jatak je selalu. Tapi kadang-kadang jomo yang dia tu nak semesti ni ion dia je selalu. Jadi betutur alap-alap tak jomo, fikir alap-alap pasal jomo, kapan mot alap tak jomo. Ha, kam ingin bana jomo alap engkam, kam mesti alap tak jomo. Ingin bana kam jomo hormat engkam, kapan mesti hormat tak jomo. Kok pian lek bing renak jomo, begen lo lek jomo ngerenak kiti. Ha, jadi ingat kampanya. Kedina kan merentas zaman. Amun kau niat minat, peluak mandi suang.

Dinakan ko biyoso pukul 5 kemuap kita akan bersama mengkali abar-abar di Melat. You know berita selepas saya kita akan meling lagu-lagu yang pengen aku. Tak WhatsApp ti kok pun tak live TikTok ti tak kemuap tu. Jadi terus bersama mengkali siaran sama Alabana. Minggu-minggu jekam jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Amunun masa kang lepas berita aku live balik tak TikTok. Okey? Ha, jadi boleh mengendak balik, boleh maku lagi lagu. Amun sempat. Okey, mengkali kam lagu tu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Rakan bersama mengkali siaran sama Alabana 16 Ogos 2026. Kau pan mungkin uni yang ngaget-ngaget DJ live DJ live DJ live DJ. Jadi bertiru aku live. Ogo bijo live tak TikTok ku tak kemob tu. Kamu boleh ngendak sambil mengkali-mengkali lagu-lagu yang pinaku tak kemob tu. Terima kasih tadi nak kanti Cendera Kasih Jai Hero. Sini lagi ramai lah sedang ngendak kita tak live tu. Terima kasih. Share-share lagi live tu. Tap-tap screen yang ni lagi be follow. Follow-follow be supaya ramai lagi boleh bersama-sama. Berdayak-dayak atai tak torong-torong minggu tu. Dilau bersama aku pan. Bertiru aku pan. Jadi harapan ti. Bang Nina kan boleh mengkali kami pan tak siaran Astro. Tak siaran Wow Pituk Kosong. Tak siaran My TV. Tak siaran Pituk Kosong. Wow. Habibullah. Tak siaran RTM Klik boleh pun bersama-sama kau kita tak kemau tu. Kau pun terima kasih tak Ustaz Izzat ke Ustaz Zubair sedang mengkali kita. Kami boy sekilo tak tuaran bau-bau tu. Alhamdulillah. Kau jadi kulit pendekit ilmu-ilmu lekat Ustaz tu. Kau lawak-lawak delah lagi Ustaz ni. Jadi yen pan semoga hubungan silaturahim ti tetap akan erat. Sesomo. Kok DJ Wan? DJ Wan sedang bersomo muka lagi di meluar eh. Ini apa terusan tidak akan tak kemob tu. Engkau lagu-lagu yang pinaku lek bangga dinakan ti. Yang abar dinakan-dinakan ti tak tuaran. Itu lagi Firas. Yang abar Firas. Yang abar dinakan-dinakan ti tak Kota Belud. Sihatkah Jomo Kota Belud? Jomo tuaran. Jomo. Jomo papar. Jomo. Jomo minggu lagi. Jomo kudat, jomo pitas, jomo keningau. Kok, amun kita ngendak mi tu ndak tidak orang-orang bongon dinakan titak live tu ah. Ndak tidak bongon orang-orang gay bangan dinakan-dinakan ti yang sedang ngendak kita titak live tu. Tapi sebelum main share ku dok live tu tak jomo tersayangku. Sebelum iyo marnas. Okay, Unjai Hero, Unpijan, Unmong, Alia, Latifa, Saiful, Fazli, Aku Mikra, Zai, Baby, Gigi, Ayi, Toy, SM, SM, Mantau. Ui, Mantau, Ian Mantau dinakan. Dong Mantau-Mantau, Kang Malek. Somo lawak dela nukok Ustaz Emi. Ya, benar kok. Ya ini dong nak muji-muji mana mengkali lagu lah kam. Lagu Ian lah. Mengkali je lah kam. Liam list ku tu ikon lagu ni. Jadi engkau yang pelingku eh je sekali lebih. Okay. Jomo bolong baru yang abar. Jomo bolong. Jomo bolong. Sian tu lah Jomo bolong. Memang eh orang nu bana-bana. Eh I know dong nak tilau-tilau. Mengkali lagu je kam.

Ya, dengarkan agakku sampai minggu tujuh kita bersama-sama tak kemau betul edisi 16 bagi bulan Ogos 2026. Terima kasih bagi bersama kau aku dari Dilau sampai nak bertiru. Maung kau akan bersama kau sian lah. DJ Z ke DJ Fatin? Agak bijak lah maung sian. Yang penting kam mimon senang-senang hati selalu bersama-sama mekalai siaran sama ala benar. Sekiranya un salah kau silap sebetul bersiaran maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alap ai nindo, yang ni alap ai tiniman tio-tio. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kepuan muat alap tak jomo. Baru no yang alap-alapan akan ngogok kita balik. Amin. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama tak kemuap tu. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan selalu. Bye-bye.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Ala Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

Magsukul sa pagbabakale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dinagan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Salam. Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, Mariam Habar Lahad Sabah VFM, siaran Bajau Hilling Sama. Palkala Mustahak Habar Lahad Kohab Iti. Sistem pematongan hawa sarantau pinatoktok angatasan timpu pengalau El Nino. Pembangunan lahat magsabtan maka panganjagahan warisan maka budaya tampatan habar niluasan. Kementerian Sumber Asli maka Kelestarian Alam amatoktok sistem pematongan hawa sarantau akok maka pagsakap mabila magtubang maka kehinutan hinabu timpu pengalau super El Nino yang maka taluak negara butina ani. Menterinya Datuk Seri Atta Joseph Kurup Angahaka habal akabahau hasil min pematongan nina ani aradan ni patuaan 7 agensi tumabea akok maka paghilang kahinang pengatasan labi awal pinagakalan secara patalua. Talak baliau pematongan maparingkat lapangan rusak pinasongan akok maka kila-kila air rupen kapindahan hawa ia makalanduan kolek ni bantuk 7 kamemon mandasia rai-raian. Datuk Seri Atta ni bakhek media makeningau. Beliau rusab amain tom masyarakat ako angulangan kahinang maluasan bang I Index Ultra Ungu Yubi Mariam pasuk makalanduk nah. Parenta lahat magkaunan pembangunan Sabah ni pahinang masih magtuk maka kesejahteraan masyarakat mandusia tempatan pasodna masoal penjagaan identiti budaya maka warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor enggak ketuktoban kemajuan lahat enggak ikan nianda min soal pembangunan ekonomi sajana gompain rusam nianda masoal kehapan kakluman 7 rakyat secara tigan. Yuk beliau masyarakat mandusia tempatan taga kemanjirian ahia mariam pemujudan identiti lahat maka subai patui pinaholega patuju nikahapan maka halam minsan angebahan poon budaya maka jati rikandi. Datuk Seri Haji Ji yang haka butihe hinabu ngarasmian karnival memogon magsambata maka sambutan hari orang asal sedunia 2026 makota marudu. Teks hiling nani pas sampai hek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Datuk Seri Haji Ji yang haka akalina ani magtuk maka pagkaungan Sabah maju Jawa maju Jaya magtujuan amuan manfaat pembangunan tahampit hek kamemon lapisan masyarakat. Sementara hee ahiling Mariam Majlis Sinaani Datuk Seri Haji Ji Anghaka keindah ginisan suku kaum Lengbot maka adat resam anak negeri menjari kelagian utama iah memenjarian keunikan Sabah. Beliau ngahaka kazana lahat inaani subai ni jagahan maka ni warisan 7 makanak bahau masa sinong. Angkan sab penganjuran karnival memogon magsambata maka hari orang asal sedunia 2026 menjadi lawayan patalua Mariam amakilahan sejarah maka warisan budaya tempatan 7 baanan makanak bahau. Beliau enggak ikat ketupan bahawa perintah lahat akan sedaru Mariam amak bogan identiti maka tradisi sakahaba suku kaum akok maka kila-kila keharmonian maka pagtakupan rakyat anatas malahat iti. Koperasi Sabah Niagaran enggak pabalikku. Koperasi Sabah Niagaran enggak manfaat toongan masoal teknologi digital maka platform idagang 7 amasongan hek tapangaluyu maka amaluahan pasaran produk. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan maka Koperasi Kuskop Datuk Muhammad Alamin Nangahaka pemakaian platform digital memanjarian koperasi amaragangan aipatui amakai kalagian internet maka halam minsan subai angandol maka kahinang magdagang-dagang mariom kakadayan. Datuk Muhammad Nibak RTM memembakut. Kasongan sektor pamasyalan Masabah subay ni sokong makahe anotogan sektor agro makanan ako makasukupan kasongan stok kinakan iya ni parulu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin angaka kejayaan industri pamasyalan magsabtan makasek stok sektor sedih palagi na stok kinakan maka inuman. Ang kasab kasongan katakahan pamasyal subay ni awat-awat he pengusaha agro makanan tempatan. Untuk magakal amaluhan he magdagang-dagang maka minta dana amasongan pendapatan sigam. Datuk Chan nibak media hinabulan jalan program Stah Kanivai Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2020 kanom Mako Tekinabalu. Pengisian marion program inaani iana magpandangan indaginis produk pelancongan, package pagsutian maka promosi perjalanan mariam usaha analikan rakyat petuju mantagan pamasyalan domestik.
1: Denagan hinawi ti makale haballahat siaran bajau hiling sama.

He amasongan jaringan sehe ra akal sumbangan asas rahma sarama pulau bumbum sempurna amuan manfaat 7,25,000 penduduk pu inaani yang layak maka hampit bantuan sara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Angahaka akal inaani mustahak akok maka kila-kila bantuan tunai secara ni inut-inutan yani sediahan hek perintah as sampai rai-raian maka labi asekot maka komuniti rapaglahat. Datuk Seri Hamzah ni bak media baik PN Patibau hinabu lanjalan program sarah maupu inaani. Beliau Angahaka merewam heka keseluruhan Sabah Butinaani tagah 2,495 rakan niaga sara. Program bantuan My Lesen akan dilanjalan masuk makan abawan akok maka kekila penduduk makawasan pedalaman kolek lesen pemansan kenderaan sah. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atta Joseph Kuru Pangahaka akal inisiatif para suma inaani panabang tujuh belia ako maka pasongan keselamatan jalan raya maka amak senang kahinang ekonomi rapaglahan. Datuk Seri Atta Angahaka akal inaani magtuk maka pemasiapan lan paksuaan lawai wahau maka wasan inaani pasodna lan sinaran tongod maka lan sapulut pangalungan. Kawasan rukun tetangga KRT magakal amua peranan mustahak mereum anabang perintah angatasan masalah suli-suli ambalahap pinakali ia songna Abu Hayang ma media sosial. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah Rina Abdul Harun Angahaka kepimpinan KRT ma peringkat poon suai rai-raian selaku lawayan ama pagdak kayu anatasan keharmonian komuniti. Rina nibak pemberita mariom program titian aspirasi perpaduan bahagian sandakan mas sandakan. Program inaani nitak kehe 140 peserta iaitu 123 KRT zon 5 min daerah sandakan, Kinabatangan, Beluran, Telupit, Makatongon. Pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahak. Sistem pamatongan hawa serantau pina totog angatasan timpu pengalau El Nino. Pembangunan lahat magsabtan maka penganjagahan warisan maka budaya tempatan. Betihena habal lahat kohab iti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa berita baini sunting hek Ram Hanizan Jahamin terjemahan Bain Hinang Hek Muhammad Junidin Nasirin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsuko sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum. Magbaklay kitang pabalik sa Gasiaka sa Garanakan. Mahasiyaran Bajaw Hiling sama ko apiti sa gondom sangpo katulu. Murah-murahan na pin. Abi pagniatanta. Taabot ta. Jadi makota kinabalo tu sa gondom tulumpo kasa ataupun sa gondom tulumpo kasa kan pasod la waktu sembahyang pardo magarib. Jadi pada masampunya akan lebih awal lagi. Jadi sahab na anda tabanan sa anak-anak ta waktu betina ani wa ina siga mingga. Iti subay penting waktu betina ani wa ina siga mingga. Sahab na linganan tanah ni tonos-tonos na pina sok tanah siga pehe magpandi ka kati sa mandi na nabuhat tanah pehe ni langgal. Langgal itu ko banan surau na masjid. Jadi itulah patuhi kita ni ongkak si Amran Haji Muhurijan. Makasih Laila Yusuf ke itu. Kak nalas aku kata si Enusu si Mimi masih kalasa agaranku. Jadi dua orang itu kata si Enusu magbantung pin kita kembali.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Sung Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan. Mamahal tabot jalur gemilang maka bogbog pangilangilahan pagtawakupan rakyat. Sampangan Allau Kabangsaan gekahal karamayan sago inaani yana gindan tuklad maka heta selaku rakyat Malaysia ya si daruloman magkaloman magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara minsan rumagbida agama bangsa adat maka budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kabangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.
2: Nah, ini anekot na isagonom 25. Jadi, jalan-jalan tadi. Isagonom tulung po kasa. Akan pasal na waktu paduh magari makawasan kota Kinabalu.
3: Bismillah.

0: وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة.
1: Panduan tersalih-salih serahkan pasal na waktu maghrib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

Jadi Saga Siaka sekarang akan tinggal lagi lebih kurang 10 minit itu magbantuk napin kita betina ani tasayur bil jerbu lo ngan-ngan ulah hati lu. Jadi kulang-kulang anta beran aktiviti maluasan luma bang tak amu jaga tak kesihatan nginum kita bohe paheka. Ina ini kira langkah yang paling sesuai lah. Dah yuk tay betina ani baranta kosok. Sebaliknya supaya kita magakal pikiran bang keadaan cuaca luar tasa tembal apa pasuk betina ini jadi hali-halian tagih hinang-hinang ilu bang isak perlu malosan luma gom nak kita pahli-hali marim luma berarti harus kita anu menghinang ma pajabat ya jadi tahu di sak pitu akan paganti nasab siaran sakasehe etnik murid itu pakaleta kalangan dan bisa hamnia kata pusat.

Jam ka tulu noyo rapa magunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan na ragu rumurut pasisindaganan takau monsoy.

Kansayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanu sabab VFM kasalulan ragurumurut pasukon ku Dexter Rasidi. Tanu matang. Ekonomi biru Sabah Leon Tojo ralalom belanjawan 2023. Peka bi apat ngopor katalis Sabah mapain dua poyo rasabayan rusaringan kaligagan ra community Lisar Bandar. Kandaran ru ekonomi biru Sabah kulimanin Leon Tojo ralalom menampos ra belanjawan 2023. Mulu poyo ralalom sektor pangimpaitan, akuakultur bal rupa paingkualan kapam pemprosesan hiliran, amniak panambulian marin. Menteri Ruit Karuo Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mindagu, Sabah ondo langkaya rabal ru liliut kapam sumber semula jadi, nakasimpung pangimpaitan sora ralalom raat, am papaingkualan ra ingkual ru marin, koson mampasingkot poyo rabal ru pangindapuan, am nyayuk keluagan pangalapan rakandoi. Ia napabala bal raginia nalupus sesi libat urus belanjawan 2023 mababaya raparinta pagun kaupisan ondo nangkait am nyak ramangkukuli ra industri ratawau. Sabayan rusaringan kaligagan rakalo kibayarin rasaba kinaikang poyo maira pangatangan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B4 ngepor peka B4 ngepor katalis Sabah 2026. Rio Mampaleon Tojo ra community Lisar Bandar am intok ondo mapagon sukuon. Menteri Kaligagan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mindagu mekondo suang talungatus tulung operam balu ngaribu, tulungatus tulung oper ngaulun, intora limongatus apat ngoperam apat ngaribu ngaulun, ondo matimpok makala prasaba, lakat poyo kalo poyo nambal rasaringan kaligagan. Bal ru galur ru intok, kapaganan mugar ramalur, am logo ru tambang ondo mologo, bobokon poyo bal matang, kua mamagun sora Lisar Bandar, mapagon makala prakaindaganan rakaligagan. Malingon KKM nangatang rakan dari matang nilo, koson magibit rakain danganan raginya, rayus ra liliut sora asak. Yen pabala bal raginya patra majlis pelancaran program raginya rakota Kinabalu. Ralalom bal raginya parinta pagun nyak nangalap raralan ondo nogondo, iyo ginyo nagibit rakain danganan kaligagan, rayus rama magun Lisar Bandar, maira pengatangan inatangan kem kaligagan kampung baru-baru ratuaran. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Mindagu, program turun padang inatang ru baloi paki babasan tuaran mababayara uyu intoranan salinut tayar raginya, matang koson menganira keluagan ra mamagun membal ra pamarisan ratalimpun, suai makala pratimbalos rayus intora mengangandoi kaligagan. Mulu poyo rama magun ondo mekondo raka paganan makala pra pamerisaan kaligagan ondo marayusan. Gitu niak matang koson mengampin into rama ruol, koson rama sawat rara am sasabu matamis, ondo mabuli matiu rio kolondo tatandu pat ratalimpun. Ia menindagu raginio pat napatalimpun rasmi ra program raginio ratuaran. Teks ru ragunali pinasukuru mambebatik politik ra menteri pantalanan ralalom pagun, am kos sara hidup Malaysia, Idatu Muhammad Ghazali Hajiji. Parinta pagun kulimanin rayus Mampaleon Tojo raka tangan kasingkatan rumah magun Lisar Bandar, nakasimpung kaluayan matang, balru alun-alun am infrastruktur community. Menteri Ruandu kaligagan am kansayan rumah magun Sabah, Idatu Julita Majungki Mindagu, pogonong pangaplayan ora kasingkatan kulimanin Iman Sain Tojo am atangon ra uli takon. Mimpun ra ka atangan sora liliut ondo nakalabit am kandaran rupa runtukan rupa rinta. Datu Julita ondo nyak adun matunggong Mindagu raginio pat napatalimpun rasmi ra gereja kampung Tagu Mamal Darat ra matunggong liliwa nampatanau ra pangiawan ra pambalian rondo television LED kosun pamakuanan ru ulun ru gereja.
suang ru intok pambulian am panturungan am niak suang ru pansiaban intor tawau am Kuala Lumpur binilinan kosan painduon poyo mulu poyo pat mokondo rakitak ondo masawat ralan ragine kosan mampakamaman poyo rakando i matang ru mamagun mulu poyo mamagun ondo mokondo rapangin duitan ramagana bilin ragine ginuang ru ali parlimen Kalabakan Dato Andi Muhammad Suryadi Bandi nalupus logo ru tambang rupan siaban mongoi aman saguli tawau Kuala Lumpur kuno mabuli makasuku saboi 2000 ngaringgit pat mokondo rakitak ondo masawat tano tano matang igondo poyo ekonomi biru Sabah Leon Tojo ralalom belanjawan 2000 rungo poram tulu peka bi apat ngoporot katalis Sabah mapain dua poyo ra sabayan rusaringan kaligagan ra community Lisar Bandar. Ginunoyo pupusuru Tano tinandari Alicia Michael into ra section Tano Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani amkan sayan rarondom.

Kan sayan rarondo maroka tulu rakamo param ono mari bulan sila ka balu ro ngari burung param onom paring kuanangan manginingra saba VFM kasalulan ragumurut pas sindakanan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam ruo ngaminit rarondom. Pabukat kau boy ro nganjam ti mokondo kukula inatangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan tanu spot am jam ka balu ramaguno mokondo itakaw inatangan rimbay-rimbay nakabago. Kasalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayok mabuli kau Maya Ramon ra RTM kli. Ayos na mengining takapi ron rimbay intari Ignatius Lucas dari wa bulan Salawang. Ini ngontak kau.

0: Kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputak dek wa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kodi, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh kau timing ah.
3: Rais tu mengingat kapi orang dari Majiadi Matali Nanala Aku Noyo. Ini ngontak kau Renote.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayo. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu oko no mapanggol, mangimbolo arati no oko, kondo guguang.
1: Demokan orang do pembelan, iyo gine bal ru gaun aurora susuaf. Semoga teruk kapisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia. Bal ru gaun raginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf amokondo rasa mawas timpalak amnek ganit sora kukula intok intora susuaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mau jo pabukat kau. Lelewara gini amun baloru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Sandakan Kinabatangan, Sandakan, Am Tongot, bal ragitu sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano bal rugaun mabuli mapandayan maya ra media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca.

Amgiti mo kana pili ni torang arang ta kaun do dang tora bili ni lo rondom rarite kasen tori Helen Dusia kono kan sayan rarondom DJ paring kunangan Helen Dusia kan sayan rarondom maroka tulu am kono ni arang ta kau i nana giura TikTok live mai dang tora bili no kono kan sayan rarondom paring kunangan nana Estam ngening takape ronda rimbain dari Nordin Amparang kaus iak antiayun ini ngontak kau

Aish no pabalan kuna yo logo ru gata ora susuav. Sumugut ru onda peningkal ru inan industri gata Sabah LIGS. Logo ru gata ora susuav oro kasa raka moparam tulu hari bulan. Silaka balu rong hari buru moparam onom ti. Susu gata balu ngaringgit limo ngoparam limo ngau sen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade kasa apat ngaringgit abalu ngoparam limo ngau sen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo apat ngaringgit abalu ngau sen sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoparam sa ngau sen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit abalu ngoparam limo ngau sen sakilo. Am gata sikarap saringgit mopor ngau sen sakilo. Gini noyo logo ru gata oro rasusuav oro kasa raka moparam tulu ari bulan silaka balu rong ari burung moparam onom ti onda pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS. Aras na mengining takapero ndorimbain tari silibin Bugis Dusin. Ini ngontakao.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ginina Rimbai Intari Nedelina Finjau Daling Daling Raisno Tano Sport Rondom Rarite Sukan Malaysia Kapam Sukma Selangor Rongaribu Rongoparam Onom Edisi Ka Rongoparam Ruo Yogini Rondo Inatangan Sport Ondo Mekondoranan Salinut Tayar Kebangsaan Ondo Tininganai Ragana Majlis Sukan Negara MSN Ampagun Selangor Tinumalimpun Noyo Interpoyo Ramai I Yogini Raka Moparam 5 bulan Silaka Balu Sukuraka Rongoparam 4 hari bulan Silaka Balu Rongaribu Rongoparam Onom Ramatongti Mekondo Talungoparam Tulu Ngajuni Sport Nakasimpung 400 Talungoparam 4 Acara Pingot Ondo Kulimanin Atangon Am Moparam 5 Kontingen Anakasimpung Niak Kontingen Intera Pemagunan Brunei Darussalam Liliwa Para Sukma Rongaribu Rongoparam Onom Selangor Kulimanin Atangon Tumalimpun Raka 5 hari bulan Sukuraka Moparam 4 hari bulan Silaka Siam Rongaribu Rongoparam Onom Para Sukma Rongaribu Rongoparam Onom Selangor Ti Kulimanin Atangon Giuranan Salinut Intok Kapuam Venue Sora Titiko Pagun Selangor Ondo Matimpok Mokondo Mopor Ngajeni Sport Kulimanin Atangon Ralom Para Sukma Selangor Rongaribu Rongoparam Onom Ti Ampat raginoti kontingen Sabah nakayan ra intok ka Siam ralalom ngangai moparam 5 kontingen Rio Mokondo Siam pingot naumung Yogenio talu pingat amas ruo pirok am apat gangsa Liliwa intok ka sa kontingen Selangor Sinunu ru Terengganu intok karuo am intok ka talu kontingen intora wilayah persekutuan Pagugulan Amimbul Tayar Ratalimpun Kapuan Peringkat Awal Liga Juara-Juara Rwandu AFC Rongaribu Rongoparam Onom Rongaribu Rongoparam Tulu Oro Kesa Kulimanin Tumalimpun Ra Susuaf Oro Kesa Raka Moparam Tulu Aribulan Silaka Balu Rongaribu Rongoparam Onom Tumalimpun Mangkuli Yoginio Grup E Ondo Kulimanin Atangon Giura Stadium Likas Kota Kinabalu Pagugulan Mimbul Kesa Kulimanin Mampakito Ruo Pagugulan Yoginio East Bengal FC Tumumra Ras Rajshani Stars FC Tampilon Ramaiti Am Tim Sabah FA Kulimanin Tumum Ra Rovers FC Intora Guam Amerika Syarikat Rajamka Balu Ra Rondom Ti Gini Ayuk Tano Sport Rondom Raraiti Rasna mengenai kita kapi orang dari Rimbai, Intari Rosidi Amat, Susungoi Rukalang. Ini ngontak ke.

naka panday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondonyak mauligan ra briswok, yoginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu. Jadi nak skor takawinnya jam ke balu ra rondom ti. Rondom raiti mengkonai takawin tangan rimbai-rimbai nakabagu. Mabukat kau amon mokono kau rakan Facebook am TikTok mabuli na yuk kau maya ramon live rondom regetio ra Facebook live ra akaun Saba VFM V Good am nyayuk ra TikTok live may ra akaun at Saba VFM V Good am rayus mengatora bilimin rondom regetio mabuli na yuk mengatora bilimin gira WhatsApp may ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu. Resto kita pengendapel bilin itu orang-orangan takau dan dengan cara bilin ilo gira Facebook live mai kesenin dari Julita Margaret konokan sayan ara rondom DJ rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kurangan Julita Margaret koninya kebilin intari Jo Jula kan sayan ara rondom DJ gini nih bilin itu dari Jo Jula paring kurangan Jo Jula paring kurangan Julita Margaret. Resto mengenang takapi rondo rimbain dari Laiji Laikim Ami Anita Unggok Pamaguangan Toruo ini ngontek kau.

0: Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, intor ra RTM teman setia Anda.
2: Aku.

Sini kita mengharapkan ronda pembelian yang ini Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar KPLB membayar ra uyu nilau rakau pisan libung keningau kulimanin mengatang ra ronda ina tangan ininggalanan ra persidangan pegawai-pegawai daerah ka Rongo Poram Siam bilor rongaribu Rongo Poram Onom gini raka mau poram tulu aribulan am mau poram balu aribulan silaka balu rongaribu Rongo Poram Onom Atangon Giura Hotel Perkasa Giura Hotel Perkasa Keningau. Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah Am Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program Madani Kita Sabah 2026 Gino raka rongo peram roa ribulan silaka balu rongo ribu rongo peram onom oroka onom rajam ka balu ra susuafti suku rajam ka limo ramaiti atangon giura padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi ri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Kita muka depan bilin intar rangan takau intari Joseph Potilu pasukan nora rangan-rangan nano ondo mangining ra kesalulan ragu murut rondom raraiti kosoni Julita Margaret inarumbai Pita IMM Suk Irojelin Vitalis si Datu Elizabeth Morris I Josie Mindong I Maria Juhan I Lucy Doyo I Claire Inatius I Inai Sugut I Inai Sandakan I Charles Loginon I Julius Pansai, I Abitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Inggam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Ami Francis Bonio Silo, Kebilin, Intori Joseph Potilu, Gama Monson Syakakau Ngai, Gini Nobilin Intori Joseph Potilu, Paringkonangan Joseph Potilu. Lilu warna gina gira TikTok live mai mkodonya kerangan takau i Jenny Lau semiam siam ngoporam apat dengan torabilino konekan sayan ara rondom DJ paling kurangan Jenny Lau mkodonya kerangan takau i MM Suk dengan torabilino konekan sayan ara rondom amkan sayan mengapu ra oro kebangsaan kono paling kurangan MM Suk kan sayan mengapu ra oro kebangsaannya yuk dirun. Kapiran dorimba intari Norlisa Yuntung Sumimpor Angkayang ini ngontak kau.

0: hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu gonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan takang, yohino, apasi alaus, asusak fokus ama pasi ambu. Kukulak babal abuli talinggapuan takang, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak katarong nuvavayaan mo yun.
1: Snoron dari Rubin Banat, Pinang Kausan. Ini ngontak kau Renote.

0: kapio, tapi babal, buli, puno intorakina balo, ruli-ruli angin duol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalesia, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli, rayu sambala rainan angwasa kapuam polis.
1: Kita mengenai pihak ronda pembelan ia gini kaindanganan kapuan perkhidmatan klinik pakar ortopedik hospital Queen Elizabeth Karua minanding noyora intok bagu ia gini ra klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth Kesa. Sikulan magana Islam Al Hafiz kulimanin mengatang ra ronda inatangan eninggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS rongaribu rongoparam onom gini raka rongoparam siam aribulan am raka talungopar aribulan silaka balu rongaribu rongoparam onom oroka onom am katulu rajam ka onom rasuswafti suku rajam ka limo ramaiti atangon gira stadium sukan UMS. Liluar kita yang mengadapi bilin ini orang-orangan takawan dan angatora bilin ini rondom raraiti kosan intori narumbai pita intor batu talungo peramro checkpoint sandakan angatora bilin okonokan sayan rarondom DJ bilin pasukon kan sayan rarondom oro minggu rarangan-rangan rasa babi FM kosan i Joseph Botilu Imania Gansing Elvia S. Paran i Sinoy J. i Abdul Malik i Kalyun i Helen Young, i Brigitte Samuel, i Tompulan, i Julita Margaret, i George Gimbun, i Maria Juhan, i Lucy Doyo, i Ubuk, i Lucy Doyo, i Rosni Gosi, am ngangai pabukat-pabukat ati panailo Rainoti, Malansan, Mon Sojakra, Kaung Ratu Kirtukir Warauti, gininya bilin intari narumbai pita, intari narumbai pita kono kansayan mangapura sila kebangsaan rabilor ragitia paling kodangan narubai pitakan sayan ararondom. Ambilin intori Sinoy Jain tora kauran keningau konekan sayan ararondom ra rangan-rangan am pabukat-pabukat kosoni narumbai imaimun yaguije ikalsum isimalai imasra kan sayan ararondom am atan tanamin gamatano monsoi kini nebelin intori Sinoy J paling kurangan Sinoy J gamako pana rayusak maligag ragiuno liliwar rangan-rangan takau gira TikTok live mai ono nangatara bilin nilo kosani kanawai lumayau i Robert Berto i Daling Diwol nangatara bilin nilo ondo nogondo konilo kan sayan ararondom paling kurangan rangan-rangan. Mengenai takapi orang dorimba intari Del Dahalan Sibiu, kalansanan pinati busu. Ini ngontak kau.

0: Alia Apulak Asilaw am Otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ining da kapeoran do rimbay, ining galanan ra ina, intori adrin ami Riley, ining ngontak kawan note.

Nasional kita mengenai peronda pembelan ia gini penyentakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah rong aribu rong operamonom kulimanin atangon raka talung operam sa aribulan silaka balu rong aribu rong operamonom gira dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu rajam ka onom rasuswafti am kulimanin parayuson ria penyentakan ra Hari Sabah rong aribu rong operamonom Sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti.

Lili waraginio bahagian wakaf Muis kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ra matong ti. Rasum kena pia bilin ni tarang rang takaun dan ngata ra bilin lo rondo mararaiti kesenin tari Julius Wong Wong gira Facebook live mai kono kan sayan ra rondom DJ niak rangan-rangan monsoi kono paring kurangan Julius Wong Wong mukono pirangan takawi Taufat Xiao i Angelin Malatim nang atara bilin nagondo kono lokan sayan rarondom paring kurangan Taufat Xiao Angelin Malatim ambilin intari Florita Losombo Laurentius kan sayan rarondom DJ monsoi kono paring kurangan Florita mungkin ini kerangan takau i Sabin Kangut dami Paul Irik tengah terambilin ni Londo no gondo konilokan sayan ara rondom DJ rangan-rangan ra Sabah VFM ondo mangini gila kesalulan ara gumurut rondom raraiti paring konangan konilo paring konangan Sabin Kangut paring konangan i Paul Irik kan sayan ara rondom mangini takapi rondo rimbain dari Paulinus Alisius alias Mala, ami Betty Eling, Pangkaran Ayuk. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Pai plano ra tim sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan nakaramion mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.

Ring konangan nanginin ra kasalulan ragumurut, kasalulan ragumurut na kasukunoy ra pomporno. Jam ka tulu rondo merasusuaf kasalulan ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring konangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosan pantuleran takau rondom ragitio. Manginin takapio rimbay kasa intari Rosario Bianis Tangi Nu Huang. Rimbay karo intari Beldon Dixon Sagir Naiman Ayub. Ini ngontak kau amkan sayan Rarondo.

0: Bay na kinang hodo kayo, tikabarin na kayo ng palambusan ko, LP Rapial Pinos. Kapagulo, ititulod at kabar-kabar. Ekonomi tabulo sabah onwan penoguangan idsalom balanja 2000 dun hapadam turu. PKB apat nopod katalis sabah pupagirat ekses pemerisaan kulidasan magigion labus kakadayan. Kabar pempono. Keburuan ekonomi tabulo sabah man onwan penoguangan idsuang kapasadiaan balanja 2000 dun hapadam turu. Lolobid bagian pengisadaan akuakultur pemansayan hasil ketombuluyan marin. Menteri Kausinan Duod, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mineboros, sabah kiharo kolobion tadon sandad pogundit agayo, kampanye pengisadaan rahat taralom pemansayan hasil marin mentok pepengkas gatang kasiwatan pekerjaan. Datuk Seri Amir Mineboros di Loseran Depongohit sesi kampayan mengulud belanja 2020 padam turu miampai perintah Pogun Sabah agensi dikahumpit omit papanad pemerunan itawaw. Interetan isuai pinapai lehisiad pigi kirad hatus 2020 sanganud kerita dit osokoyut mekianud subsidi diesel mayad Budi Madani. Apat noh padam siam 2000 mantad ginimu dilo nakapahatod nud kepokionuan. Kadau kepilan pengisadaan subsidi dilo papanahon id suang timpud sambulan gisem 2 tulan ditit rumikot. Konwan pemeriksaan kelidasan aisok kabayar pagunditi pagiroton mayad kepetimpunan dit skim poduli kelidasan montok tinimungan B4 nopod PKB 4 nopod katalis sabah 2026. Tuguangan na po, nga kumad tinimungan magigian labus kakadayan idko yun nandit asusad o rikot. Minaburo si kalidasan, Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kiginumod talun na hatus turun hapod na walu na ribu, turun hatus turun hapod, mantad dit ap limon hatus apat na hapod na mapat na ribu, mamaramit dit sokoyut in sabah kakalaw no kongoy pagipurisad kalidasan. Kapangantob tagayon na po, magigyan nilabos kakadayan at makianod surupo kalidasan dilo nga mantad nod sinodu pamanahon na umbalanja. Mantad dilo, Kementerian Kalidasan Malaysia, KKM, papapanol karalanon dito prokis, miyampayin magawit surupo, sumuangid kayunan sakit, teko kayunan ditong sadu. Datuk Sri Dr. Zulkifli, minanahak baburusan idkantakan kapahimaganan, ababayan dilo idkota kinabalu. Ababayan kapampayin apat, karalanan tagayo it community access network ken sabah program GP angkat campaign talun hapod day screening olympics om pinnacle award PKB apat hapod dat bayno mamasig karaja panginwaguan kangaranon kumad PK sihat montok papaingayod scope surupo kalidasan panalaban kumad magigian ngawi. Itimpo po nagidila perintah pagun magano nagid karalanon dit miagal magawit surupo kalidasan kumad bagigian labus kakadayan mayad kem kalidasan kampung baru-baru ituaran. Ibayon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mineboros abawayan lumabus may sungod papanahon walay pangobatan tuaran miampain magisusoy bagian dila kiguno montok manahak kasiwatan kumad magigian dit makiporisad tawal suai so, kamakianud panansunudan mantad ko kumarajad kalidasan lolobino magigian dit haro kantob montok makianud pemeriksaan kalidasan. Kakagu daw pemeriksaan tawal kigunoh montok manalob terwol bagal akas raha omisobu. Id antakan miampai aiso tanda atalang id korimpunon. Id atu Sri Hajiji minanhak boborosan pinapahimagon ababayan dilo id tuaran. Boborosan daw pinalombus dit menunurat politik kumad menteri kedagangan suang pogun ombalanja masih Malaysia Datuk Muhammad Ghazali Hajiji. Isuang babayan ni Miagal, pinagirat di Datu Sri Hajiji, kososagiton ng katundunan magigion kakal na silid ababayan tagayo, pamuronan perintah pogun. Kadaw magisusway ng isaman, di pinapanahan id siribad hontolon sabah majujaya SMJ, kampay na kapapanahan rumah mesra SMJ om ababayan syukur, montok manguhup di magigion dit ausang kuro konunuan. So ay kayo perintah mayad ke Menterian konduan kelidesan 600 giton magigion KWKKR ngapapasadya nagid magisusway panguhupan kumad tinimungan dit mamaguno bagalat tulun nalahing OKU tanganak omtina songulunan. Kampay na panguhupan takanon kumad tinimungan masikin om ababayan home ward montok manguhup tinimungan tongoluhoy. Soy kayo kaburuan kumadin sa nan kampung ang koyonan itsabah nga tilumbusan nagid managuang maid kano kagunoon at tinsanan magigyan miyampaid adang.
1: Kabar diti sa Malimbao Mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Gilabos sa perintah pagun manhak penaguangan kumad kaburuan magigian labus kakadayan kampay na kasukupan bagala talunalun ang infrastruktur tinimungan magigian. Ibang diri kaunduan kalidasan ng kasasagitan magigian sabah datu julita majungki midabaras tikid-tikid kapakyanuan kaburuan mantarisido magintong ang papanahon miyang pentumanud bagian mayad kagunaan kapagulo kagunaan na kayanon ang kahimbaguyon kabian perintah. Idato julita hiponagi adun matunggong minanahak boboroson pinapahimagon Gereja Kampung Tagumamal darat id matunggong. Kapihandot kantakan nila idato julita pinapahintalang kukunan pemulihan isa television LED monto kagunon jemaat gereja. Ginumuom kasaruan katuludan id pialatan tawaw ang Kuala Lumpur unsubon moid pengkason lalabih untuk timpud akas kapakyanuan. Lang dilo montok kapasanang dan magigyan kami, lalabih magigyan dit asiriba konunuan. Pangusuban nila pinalambus dit puro paliman kalabakan datu Andi Muhammad Suryadi Bandi na susuhut gatang katuludan misaguli tawaw Kuala Lumpur dit rinaitan kodimpot gisam 2,000 ringgit untuk timpud akas kapakyanuan. Interitan suay pinasaraw na gidaw magigin ngawi dat makianod surupu karait surat kain tutunan tinan sendiri mayad karalanan tetepot it hilo id kopisan kapusuratan pogun JPN ilan na po nga papatantud karajad katanud koturan dit pinatetap. Kanival mamagun kapihandat karamayan tadaw tulun sandad sa pamagunan 2,000 dun hapada monamid kota Marudu o silid timpohon kigunoh montok papagirat pisaan na mamagampid tinungkusan kabasanan magigian mamagun. Iadun bandaw datu Dr. Maijol Mahap Minabaros kapapanahan karamayan dilo nakanud monimong magigian magisusway ning kokoton mayad seni kabasanan. Datu Dr. Maijol Ridubad RTM id karamayan dilo id kota Marudu. Mangunsub nagisiad magigian mamagun dat maningalig tinungkusan kampay na harasok ta kanon tunian ng kabasanan med katilambus agampi montok tungkusan dat sinakagon rumikot. Karamayan kilinaid talo tadaw dilo rinamay miyampid magisusway ababayan kabasanan ang pakikitanan. Montok manuridong sinakagon tangumulak dit kiharohon talon ng katumbayaan it Dewan Pidagangan Malaysia China MCCC sabah pinapatimpon dit Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. President MCCC Datu Dexter Lau Minaboros kapintalangan kumad kaganaan peniagaan ng kapanginapuan kigunab patimpunan id umur ditamulok po. Mantadilo mayad NGEO tinimungan tang umulok onwan kasiwatan mangilod magisusway pamarunan om kawawayon koporat. Wakon na po nga mayad katambulian koporat pambelajaran dit kitailaan om nagi karaja id pangindapuan. Kapintalangan bagal dilo patilambus dino kanod papaingayod hontolon tinimungan tang umulok om papano diolod mangukab magisusway liwang montok manuridong timpud rumikot. Idato Dexter minanahak boboroson pinapahimagon kantakan NGEO idlongkod pagun. Nigisaman dilo lansanan nagid o silid timpohon papiramot mangindapu tina amtapa o magigyan ngawi montok mi ilang telaan idpialatan sinakagon ngawi. Idmabusan sa gutok kukago titulud at kabar-kabar. Ekonomi tabulo sabah onwan panaguangan idsalom balanjad 2,000 dun hapadam turu. PKB 40 katalis sabah papagirat akses pemeriksaan kalidasan magigian labus kakadayan. Ingkakano habar-kabar idno kayo nanulo di Alicia Michael mantan section berita ihwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kau bisa nanti tuang tapi naik kau ngawi hamba kau dapat datuang penalti. Kita tuang kompakon minggu tada minggu kau pada menem tulan kau walu 2000 dun kau pada menem. Posi kau kemari DJ Dexter. Rashidi minangan balut dati keselimpahan beras murut. Ampat ilang bus diti selinai dataluh jam pagi yang melutan tak kota tuang bayar lagi sem jam kau pedam dua pitang tuang insan poh menyampaikan HL Pirapi Alpino si keselimpahan tak kota keselimpahan beras dusun di Sabah VFM. Begal terima rohian akun pahila dah kayu karena tumanud keselimpahan diti med frekuensi tumanud kina yang kino yonon. Apa yang kurang poh mentok dah itu hidu atas penang kota nabon karena bukina kau med siam nah pedam dua titik turu FM. Ibu tetangkap pemagunan gisam-gisam pedat asi gampot dat internet. Beramutan internet kanu makin ngau temanud keselimpahan di tim maya RTM Klik. Download RTM Klik keman kayu ihu mo at Sabah VFM keselimpahan boros disun. Soai kaya lah kanu nagid temanud keselimpahan di tim maya keselimpahan miti lambus id FB om id TikTok Sabah VFM Vigun. Ada kau lihat di mana hak terhian, teka like, teka selimbahan miti lembus FB om TikTok, soai kau papa hilang, teka mak share. Am tetuang bayar selina dah hatus, walau nak pad minit pagi am balutan toko makin ngoto kau dah sinding-sinding magilang-ilang data. Nona poh kabar-kabar kasudang pagi lang-ilangan. Ang pagulanan toko at pagirumahan toko tetuang bayar nanti miyampay sinding alay daw na kopi ruba manta di Betelinus Insu.

0: Nung kayana nu asarud aliudan, asanong dat pasadian nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dika patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel. Sebagai dat pamisunut sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pansel. Painsuang na kad kentutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waib. Sekurikuri sembutul mentok kegunaan tarawarau. Kelima, telepon am powerbank. Mentok magantep aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy. Apansel lelabid serad amila gunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire. Mantap kegunaan serat atuang tega putut at latire. Kawalu kit tarawarau tumat ham kakamat pemarisitinan. Kesiam takanan dit alai taraag sebagai takanan damat kerikot penghubupan. Ham kohapad radio. Mantap maganu penansunudan kawawagu. Kantung tarawarau diti akan ke pengindarasi. Nga mantap lang montong-ontong. Masedia kantung tarawarau pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawarau liud au kiguna kakitanan ngaserat madliud kasandihan kapiyo ginawa.
1: Bahwa mentok lagi wagun kakitanu dat kasalimbahan diti. Ini nak kesalimbahan tak kesalimbahan beras dusunid Sabah. VFM mempai dah LP Rapi Alpinus. Tatuang pai nak. Harap tambah lu tak mantan dah hilai papa hari boboy. Harap nak kita tambah lu tak mantan Johor. Si CCJ kati is selipar jipun. Tapi senang tatuang selipar jipun. Matius Kasun Teresa Tahyang hiti boba. Elimin minuhat pengkurohat kayanan hina hikeke DJ rumah sam kam nakarasam hikeke ngalain na. Aku padid nanda. Mega lit nako batas kuditino harahat sinding talu sinding kalangadan. Agar di boboy hozo songko taun kadi boboy nga. Baik nanti sinding sinding songko taun. Manta di Datu John Gaisa tolu tahun pitong kiadan kadau sutanan kauli aku wagu di Pat Michael amanela andat muli isi CJ amnagi palagosa aku dia Irene Milda maju di ikusalimbahan bros dusun Sabah VFM senang kopi ya.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: May kakal agaras ti kita daw, mga rajak karadya idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karadya itupis, o sa nga pa nga, mamanawa bantal po narangan ko dit ako magtupis, mamanawa mga ikentin, mamadarap yung media karadya, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Rena talo sinding light din ako ni ko, ham kalasanan nalihis ka na karong oras sinding-sinding awin niri. Ah, oh, magamot ka di Matthias Kason. Tapat ko pa magamot. Inapot may dadang dat tapoy di gulo po. Dat papalasol las tinan dadang ko. So abon nga magamot. Tapat ko pa. Amiti kauturan te ka polisi pangumuligan susumikul Kementerian Pelajaran Malaysia KPM di Kebros Melayu ti polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia. Pinuntutan ko ni pinintutunan montok dot papasadya puralan dit lebih katalang montok manginggirat dot kabalon kepangyaan makon ko papay mamang teko memaruhang dot winagat kerja datang mangingya kante teko kerja menenan tuduk temanu di luguan petunut belajaran datu Muhammad Azam Ahmad medabarasya dot form aku janji siriwa dot koturan dila ngakon ni kaisa karalano di mengorut teko it mengogos dat purusikul ngawi lebih-lebih mengingira dat undang-undang kadao tu ilok na po kadao nga dokumen di ki hontolon dat papaing kawas kapurimanan nam lagi tanggungan dat puru balajaran kumadit hopodom miso kuralan tagayo it kepetentuan komoligan lagi pangomoligan dat susumikul it sikul terimo dat penjamin. Kahandat dila hunsubon di siya tengah mengingat ngai dat sumain dila sebagai dat kepakitanan kesokodungan kuma dat tanganak ngawi kah lebih-lebih kepihat susumikul. Nabaros dati ipini barasan dat polisi perlindungan murid it pinasan limbau maya dat YouTube EDU Web TV KPM. Baham sini kepati lembus bunga kopusan mantan di George Lian hasusutanan dot sapilangad-langad pinempatan di Popo Om Aprilisa Suen.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winasai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1968 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1968 waluna pedem dua gisem 1968 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1968

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan akan kenopo. Kokaramayan apano ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantan RTM teman setia anda.

Hapada manam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatak miso toko. Kepisanangan mamaramay tadao Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

pa misa ka ko kabare rohian ko dot papailang ko marogat din sana ni penrongo pentanod kasalimbahan dat tuang bayan ti inumbo dot kaparintaan minanahag jaminan dat akta university om college university hapodam siam turu na pada misa bingkurung au ku man iduo ka man pisoko pa impono mempai dot aiso ko pentutunan nununu undang-undang wagu it kapo mahimpogong teko it manginggorit dot pagugurao dot mahasiswa. Ilugon Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim pinapasatol dot isya sendiri at papasaro dot hal dila it meetingan ludan Menteri. Kadao harap katangaban dat semono dat man batalo at auku poin tutunan at undang-undang wagu ipanagit mamahimpogong dila kadao nga awako kakun dat nununuh panimbanan teko kapangalanan dat undang-undang dit kapamahimpogong kapanginggorit kantob dat kaparagatan dat mahasiswa ngawi kadi lugon Menteri. Na boros dati untuk pinapa tahak dot boborson pinamupusan kapihandat dot kongres PKR 2000 dun hapo daman na midlong ko dagangan sa pamagunan Melaka MITC di Tadawena. Bahom sinding pati lambus, mamuhoboh manta di Elika Paujin susutanan dat tondu nakagayat di Harrison M.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko entutunan. Sebagai breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulon dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Bregaw hit pitanga tuong di Sangkosodok bipira magigyan at bipira kinayanan itisan rahat kasilahan sabah kapuriman dat tana dat naguyo tayo natingkaw nasusuhot dat kinaantakan dit gempa bumi dahil it ki magnitude dat anong titik isa it skala Richter dat semenanjung Minahasa Sulawesi Indonesia. Napurimanan panagila magigyan dahil i Dawaw nga pengkoropo kadat kopisan meteorology Malaysia tanak dat naguyo dila ikirin nalom na hopod kilometer kilongkod dat koordinat kusung titik iso darja kaibutan hatus doon hopod titik onom darja kasilahon kikira dat hatus 16 kilometer kasilahon rahat mantad Palu Indonesia nantakan dit jam ko hopodam 2 doon hopodam 5 pitangas pitanga tuang sinding patilambus singudon ko pinampatan ni Jimmy Basinaw M. Terida sa Garon Sutonan ya Tangkong Jambu Merah di Richard Michael Fu M. Esther Donnie Kim Siong.

Tapi dia kala na pasan manta di inggam satur. Matu bayan aku dat sangin rong aku kambolatan di inggam ti. Mau si kau serak dat nong kapan na pasan. Bahang pasan peti lembus manta di gundahing Johnny Upin kada wap senan tetuang ti kompok minggu di JLP kah. Tuang ti semuli hai mamason ku magkombolutan iti sabab FM ito rimo mengungkap dahi mikaruhang Megali Abdul Malik Helen Yong Yagang Kemadang Rosugud si Koyok Men Lucy Doyo Julita Judy Temeliago Maris Marudim Yubug Bontoy yung gun gandarong Sabin Saginday Bagang Sagi Nogi Simpson Gimir Edimi Satur Tampulan dan si Josh Kimbun Majakong Majunah Lonely Inggang Johnny Linog Bagang Sagi Tomas Rugading Joseph Colombo Om Kuman Nogi Paganakan DJ Atau insanan kombolutan Bulutan King Randa Egi Samzep. BP Fason, kano petilum pusat tokoh dah pegang bulutan hitid Sabah BFM. Dah dama tokoh pun pempasi. Kadang. Tu mugi pasan-pasan hitid Sabah BFM bisa tanda sokodung tokoh kumati Sabah BFM kos salimbahan boros dusun kano pakai hati mana kodung saya po nunggu kon kanondo saya rak pedih kadang. Masih kau gundahing. Nagi mikaruhang Johnny Upin nami Lirni Erina John. Terima dat pongkap pasen. Sini pati lambus kinahok toko. Este mantade Ron Langad sutanan kesenanganku di Stanley Supin.

Amit isa ka bago kabar di terhian ko bilang kumadok eh namadat ababayan teka program penghupan kumadat magigian mayadat sumbangan asas rahmat teka sarah katilambos sebagai di tingkananon dat perintah id kepesediaan dat budget 2022 turut sundung piadat petaguang koyuan dat ekonomi pemagunan di ikan taban kadi menteri kosinan duo Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Bina bersih dat keperintahan maya ada budget di lo atau milambus menahak dat kesiwatan kepobian mentok dat ababayan penghupan tusin tunui tusin tunui di lo dat tahun tisa mentok dat menginggan dat tanggungan balanjat masih dat magigian ngai kosul na it memagunah kapia kadaw. Amna beras daila koma dat magigano kabar katalib dat mila intong dat kependalanan program Sara id isaot pasar Tagayo dat tawaw dat tadabay na nakaintalang lagi daw dat ababayan Sarah diti nakita dat kiwaya senong sebab na dat kepobian kainsanay mentok Sarah sumbangan tunai rahma STR dat taon diti nakasigampot dahopodam 5 bilion ringgit. Kalau si kau nung katilambus sa pengahupan dila tu pagi mamahan kepiah dat pagigian bahay. Aum pasan mantad da WhatsApp pinatad da tango kombolutan tangay ko mantad si Koyok Men si Koyok Men mantad kampung papartambunan hai kamsanan da tatuang tada minggu kumadya DJ Penrong o radio tih damat kumarajan tatuang ka. Terima na dad ating ngalig muntok paganakan ko hilo idwalay ang tensanan tango tampinay inang gano po bayarin na DJ Ponsiko kadikoyok men dapat kapiya sa irat ako dot i katong kiadon may pagihom dot nuri kakanakano kaba atang kiadan na tango paganakan hilo idwalay nga irsa na iman-imanan tako teka kalansanan tako terima dila dot pomalik. Ang pasan pati rambus, manta di Marius Marudim. Kadao kapisan ang tatuang LP, Rapil Pinasam Tambalot. Ngawit sabah BFM, magal di Maria Johan, ni Rosugud, Florita Kinajil, Julita Magret, Tampulan, ni Sintong, Florita Lasubom, Helen Yong, Yagang, Bagang Sage, Joseph Patilo, Imalia Gom, Adila Dubanson, Lonely Ingang. Abitus John Marit igolok sulingon naman sana net ako na right nga siyo alansan kalansanan dat ako dah kumaus ka man kuno pwede mantada egi sam Z yako yung nga wi neri ka may pepasan tinubos at ako paggambol at anda damat ako pempasi may pepasan tatuang tanong minggu konsiko di JLP ka konsiko nagi kumade at ang pinay bam isa pa paguluh dat makinangot ako kagul sinding pasan timan tadi narumbay pitahila sa Galiud Santakan. Sanang tatuang tanong minggu kumada di JLP hingga nagi kumadang balut sa BFM Megalu Josep Otilo Sebasti Francis Mania Gansing Helen Yong Abdul Malik Julita Margaret Jo Chimbun Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Ingkam Satur Demi Satur Maria Johan Yubug Tampulan Sabin Kangut John Yupin Julita Judith George Kimbun Ros Sugud Yagang Kayu Madang Lonely Inggang Susuai Poh Aung Narait Ngaran Nga Kadawa Kaus kada ko ihad kada tapi pesan ke mana kita senan posiko kada bahem sinding patilambus diti kada kasalu mantad di tensin masawat minempot di Belintika liwe nga pagulo dila kenang toko sinding diti arayo mantad di Clarice John Mata.

Mereka dah banyak jam kepada misa telu na pod minit atau tuong hara telu pun pod minit pagi yang boleh tante ko. Ada kepodap. Amit timpu dat kepemaramayan ditit. Teka kepemaramitan ditit. Tado kebangsaan. Sakadungan tako papakito da sunduan kapangupusan dat pagun tako ti miampay dat papakilih dat bandera jalur gamilang nagi bandera pagun Sabah nganong intangan kuno po nga gumupat tanga tambalot kambalutan tako dit aw po na kapakilih dat jalur gamilang asaro ko dit gulugulo na po sera na po dat arikot timpuh mamaramay diti tadawa kebangsaan nga sangin tanduk pondahat bendera dan kerita idmutu apa enak napa ngambil galat akuri-kuri nadi baham tilamusan kudat pelambus pasan maya ada WhatsApp saya paham benar pasan man tadi Lucy Doyo. Pasan nanti tuang terang minggu kumada di Jalpih masan aku pagulo ya po. Kumada lagi di Julita Margaret, Julita Judith Helen Yong, Lucia Tati Bibi, Julita Mbobo Adila Dubanson, Florence Bajol, Rosugud, Mila Gom, Clarence Wong, Narbe Pita, Yubo, Galsikel, Marius Marudim, Joseph Potilo, Abdul Malik, John Yupin, Sinto, Michael Leti Dalambun, Charles Loginon, George Kimbun, Justin Gaim Titin, Ipul Eric, kami yang paipasan kami senang tatuang kuma ngawi do kayu hampir pebasan. Kadi Lucy Doyo, posi kau Lucy. Om kami senang tatuang DJ no aku sinding mantan sisam sampit nerubat na sinsing mentok di ketutundah. Kadi Razali Arifin mantan keningau. Malan kud bintang tino nung harad pengulut tatuang banyak tapi nae. Kinang hontok ko menunuh kada pasan di wagang sage mantan kampung rumin dingin enam kami senang tatuang. Mimboletok DJ. Papu hodon ku radio ku banyak bisa mapupusan ke selimbahan tu oris aku kode pokok kami senang bagi nengok selimbahan Sabah BFM masanong kopi aku mati senang sangin rongo arait ku pawokon ngaran minungkap depasan Megali Jolina Yubug Kalion Tampulan Abdul Malik Johnny Upin Johnny Lunog Josh Kimpun Ninggam Satur Maria Johan Narumbay aku nengok lihuan Lina Melondoy miampai pasan kalansanan alidas-lidas tain senang ponsi kau tau gumuk DJ ka. Om posisi kau nak kita gumuk kemana tapi naik. Julius Wong Wong kau pesan atau tuang hit hit FB posisi kau tu mana ambalat bahom. I harap pete pasan deh. Mantap belum pusat pasan deh tino tu. Bagi nongol tak pasin ding. Osong ulunan mantap di Rosario Bianis Sutonan rumunduk ginawaku di alias Zakaria.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun Tokou, Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temudno dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pekyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina kikotumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia okon koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Bahaman ke pulang busa pasan mantan di Florence Bayjol kadawab senan tetuang di JLPM taisanan makikinang audit ke selimbahan Sabah BFM Bros Dusun tersenang kepio masa nongko kuma pedia kah tambalut ke Florida kenajil Helen Yong Margaret Atin Lucy Doyo Clarence Suang Sawo Nogi Denis Yang Lucia Tati Bibi Maria Johan Emilia Go Manila Duvanson Mariana Koisun dan Jennifer Mangka Koisun mempe pasan kepesanan tetuang tetap minggu Olidas ngawit terima tapi pesan kenal Wasiko Florence Boyjol lampasan petilambus diti manta di munah kapang hai di JLP kepesanan tetuang ya munah kapang rohian pong kapasan kemad tengok tambalut kutain sanan kenal harhot WhatsApp kudau nga aisot aisot tasulik ka makadi munah minay nagi yau panang kirumoh dahitihin TikTok nga aw akito haw kayo mulai ngaran kuroyan pondo lagot-lagotan pengkropo ponsiko tu terimoh dat monokodong tika selimbahan kapisanan tetuang DJ no kabar ka kopi kito kopi rubak desuai tada okey ah kadi udah himpin mentad lah datu membal ko memasan ko matensanan ko binayan ko hilod kampung Taginambur kota Bulu di sinagang manggatal om tambalut kalangadan ko masel go jilu ya pinapin keningau supaya lakasa kolok burangau de sina alias Naziha Fatin insanan id kampung Kiranggu inanam me pepasan ko sanan tetuang nebo ko nopot sedepti salam langad mentad ho ponsiko kadi udah himpin ponsiko de bahum bisa apa pasan nga pelambusan kutino tu kinang hot aku pasin ning diti songulun kopusanku mentadi Riviana Glory.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan ke perregisteran tumanut kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit Popohampit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohompit Pepoingkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Popogirot Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho Jalur Gemilang Idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teko montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teko kayonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan ngapenoko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipapantang om nisempuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magi sesuai ugama tinaru adat om kobasanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan teronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Akan ko senang dat kalantoy nung ay sa tips minsingilah dit kasudang. Pipira tips minsingilah. Kayanan pinsingilaan dit kasudang, ihuman kayanan dit senang dat minsingilah. Papay mulai kapaparu minsingilah. Minsingilah tumanod timpo dit kasudang, meneryuk kawagu anu it pininsingilaan. Meneryuk taruhay, tuseran haraman tako pinsingilaay, nga o lingan at walunapad pihatus nung au gulian kawagu. Mila-mila na po om gulian kawagu minsingila. Mga kanta kanan dit kasudang, kada panginom dat kupi, tumila papaluhoy dat tinan. Mamansoy notah dit kagayat ginawa membasa. Pintang-intang at kawawayan dit papalawang datan, miagal ko gopudan. Kaya lamanahang tutungkap mentok tinan sendiri. Sumambayang sebagai tanda kepungsikan. Alasan tim singila dit kasudang diti, mila menghubli kayo lebih datoradak dat misingila.

0: silaan.
1: Sunur kasaukan dako param talu ariberan sila kalimo 1900 ono mengopor amsiam, Majelis Gerakan Negara Nambal ara Falsapa Negara, Moligan ara Rukun Negara. Rako param talu ariberan sila kabalu 1900 tulu ngopor, Rukun Negara binatikan ngerakoyan mangunsu rakan sayan Dewa Magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, ya genio, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong ita kau unsuon, mokondora ugama ampangin tapatan sigikama, kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja, ya genio tinggal nairu pemagunan takau. Pator gumagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan ru pemagunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuarukun negara dipenetikan. Mengurumat, amam palio, maraginio mengaru rakan sayang Dewa Magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang eginya sistem untuk magalung rakan sayang takau. Ita kau mau boleh mambal arah tanak panah longgom takau, amun kalau manggal arah undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kesusilaan. Iono titiu mengaruh reta kau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, mak ragini takau manirong rama magun, ondok menghormat, am tumutun dekau layan, rondo ambok.

0: talasemia itu rondo arwol sayat. Inan no ulu nanti rol ra arwol itu ikya akala papasila ra atau sel darah merah berkualiti sumuku ra kuantiti akoma. Talasemia tu oma tayar ronda alfa beta. Amasiha au fokus ra beta talasemia karena tayar no talasemia itu aswang ritaka. Ambeta talasemia tu auma tayaron payora talo yohino talasemia minor atau pembawa talasemia intermediate talasemia major kono talasemia pembawa nando tatando ailong ampahilayan ra talasemia pembawa tu maya yakra ujian nora talasemia intermediate dan major sino tatando ailong taka pansuayan ruo tayar no talasemia itu tatando no talasemia intermediate ailong pat nilo mayo kono payo major tu semila inter payora lalaing intera umur 6 bulan semukura 18 bulan. Tatanduk no arwal itu maya rasuang no hemoglobin rendalam no inan. Kula-kula tatanduk no kono apisok paminawan, alway kaumak, debar-debar, arwal ulu, avilau, sumilau, ama poncok. Arwal itu omu apihah ra papandingan no sumsum tulang intura pahaka nilo apihah ohondo HLA atau Human Leukocyte Antigen yaitu match sibling donor. Peratus kosokan no prosedur berpandingan ra sumsum tulang tu intura 70 sumukura 80%. Rawatan naturaino transfusi lumbak ya untuk apakah kuling rata tanduk natalasemia apakah liwa ra proses kegagalan fungsi organ wakon. Rawatan itu apakah konso yak ra kualiti no vayah no ulun talasemia. Mui takak aki periksa ama pandayan paya pembawa ka no bahu ahuyum ra anduk pembawa talasemia. Mui takak angin su pra ulun-ulun atau pahaka-pahaka natiu ra rul itu. Mui ka pantahak rara supaya cukup lumbak takin ra pesakit talasemia ama buli ilo anduli beraktiviti kono itaka pihak tu.
1: Napain talangan, interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

Alalalalala, kwa lupa tu tokoh timur. Ah, pai takau lupa tu timur. Pati takau mariu membarus teripon namangin jagup. Lasain pipe, amun kwa nak baguin. Ah, membalak mataki amun pipe mepasut. Kara takawa, timu rondok tangguang, magayai ratimu, mengampin lama lubat.

rapat iruruin gula ralom akanon am inumon kalimo makita kratimu kalau kukulama tami sepat mengekan sor rakadai keonom basan label am video kukulamu sakanon kalau matamis katulu iruruin gula ralom sansam kalau palu kasuangon akan raki kinawa kasiam minggalur rakanon jinaluk ragula kosenda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru teh ayuk gula songoro kayagan labi matanda amun gula kaloh macan-can.

Tapos yan, yeso toinsanan. Izaw yi sirarubil, kinungot ako kasi man boss kalasan. It ubang panampang po na ongong masa doid sisang upanamdubo titik 2 FM.

0: Hai. Kopi Posian nong suap di dia zu. Kopi Posian nong suap dia zu tumle kong avi. Kopi Posian nong suap di tada ko iso kepada mtu di tivuhan ke vahu. Tahun 2000 2006. Yang pai ke vahu dega DJ Ellis dari da Sabah VFM ko sahimban bos Kadazan. Dadi no ingku ko nutu binai ono bal dia zu. Avasi mtu ko ni mtu mazan zo tipu diti do kegemuan dia zu datang kangau dati damin. Kakal berarti damin tahun dah ngavi tak kanon dong suvab kia akan dapat mentok lo tanak ngavi ngah mentok lo tuhun ngavi boh idamin mai ngavi pakalaja mengoko ui dati mai pakalaja na ino ina ngavi tu gubang untuk odot tiket dong suvab kan itu pinai dari ketahuan dia zu mantan pada jam ke apat tahun pada minit min suvab di baino dong mungkin ngau di tiket sahimban bos kerazan id Sabah VFM mahasan aku tiham bus mempai dogo gisa mekot jam ko si zam dong suvab di tih itino papauni teko mamohis dia zu dah hozau ngavi kerazan noti nagas tadi kan otmi ambus mamohis ginavo.
1: Hai, kopi bosian. Izo i Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mo kinongo ko soimban bos kadazan miampai DJ Alice.

0: Kopi Vosian tabi Malaysia Madani. Baino kinongoli di Zuti Abal mantad Sabah VFM pohambusan ku Izo Elis Marius. Kapaguhun na po nga tuhuda abal. Ekonomi totomo Sabah onwan pamuginavan id budget duvangay bu, duvang padamtu. Pekah bi apat ngapod, Ketelsis Sabah mamantod dimpoton ponisan kahidasan tuhun magigizon habus kakadazan. Umbay no, kinungod idiazu iti abal po yung pono. Onwan pamuginavan o koy mauan, ekonomi totomo Sabah id kapataundan, budget, duvang ngaybu, duvang padamtu. Habino id kaganan, panginsadan, ako kalte, pangwaman, kapahabusan asil, om katambahuzan marin. Minabo si Montili Kausinan, i duvo i Senato Datu Sri Amir Hamzah Azizan, Sabah pasangano kahobizan ang todonon sandad di Tagazo, kampay no panginsadan da tahom om panguaman product marin, montok pa po yung kavas pamauangan vinasi om nagikasivatan pakalajan.
1: Karena kita melihat dari segi negeri Sabah ni, peluang untuk mencipta ekonomi biru ni adalah satu peluang yang besar untuk menjana ekonomi yang baru di negeri Sabah kerana potensinya banyak di sini.
0: Nobos di Datu Seri Amir iti dikahapas pangan kegempitan paguhudan bajet duvang ibu duvang pedamtu miampai nak pelintahan pagun Sabah ijan kegempit ombogizan kegempit pemonan itawaw. Ikabuon suvay, pinapoyho isido dakwang hobi atus duvang apod ngaybu sanganu padsakazan kavasa mungupalay subsidy diesel kidempoton Mazabudi Madani. Apat nga padom si Zam ngaybu matad ginumu diho, minanodo upalay gisom bayno diti. Kadisido, kinapoyhan pamauangan vinasi subsidy diho, todon id suang timpu sombuhan gisom duvavuhan do mikot. Pontodon o dimpoton do ponisan kahidasan ay sokabalay id Sabah maza kapoyin tutunan do skim peduli kesehatan montok tinimungan B40 peka B40 Ketelsis Sabah duvangay bu duvang padom onom. Umbanganon diho patakon kumada tuhun magigizon habus kakadazan om kinaisunon di obuhit o dimpot. Minabawa si Montili kahidasan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad, so ginemu tahungatus tu nga padam vahung ngaybu, tungatus tu nga pod matad himangatus apat nga padam apat ngaybu, mononoy mo di kawasaid Sabah, kakalaw po nakotoy mo ponisan kohidasan. Ahal kabahingkangan sinodu, pamanan tosodu, ombalanja logistik ovokon nontodonon koiso datuhun magigizon habus kakadazan, abuihit kanu kotoynan kohidasan. Mantadi ho, papapanaw o KKM, dopongin samakan tapulakis magawit katoynan id kalalahan no pati hombus maza id kinaisunan sakit. Pinapahombus pason idatu Sri Dr. Zulkifli kapyandot kapoy maganan kapatimpunan ababazan no kamoy id kota kinabalu. Ababazan ipapangkub apat panginsamakan koiso iho na po nga Community Assist Network CAN Sabah Program GP Angkat, Campaign Tahungapod, Campaign 30 Days Screening Olympic Omnogi Pinnacle Awards. Peka B40 by Noditi, id kalaja kapamuganan mahik kuma peka sihat montok papahab kong kuban katainan papatindoy kahidasan kuma do tuhun ngawi. Untuk penogi diho, kapalintahan pagun nga magano nogi pungin samakan iso i magavit katainan kahidasan dahi tuhun magigizon habus kakadazan mazakem kahidasan kampung baru id tuaran. Minabawa si Vazon Montili, Datu Seri Panglima Haji Nor, babazan Mindao id gana ipinapanaw dohamin pangusapan tuaran, miampay de magisusuvay bogizan diho, kiguno montok manak kasivatan, kumatuhun magigizon, papapanaw, pamalisan, kohimpupun. Suvay ko konwan tituduk matadpu pakalaja kahidasan, hobino kumadatuhun magigizon, ipataguvang bohingkangan, kano pamalisan di apahit Kavago di sido pemulisan kahimpupunon kiguno montok manahob toluo megado akavas za om omis sobu imiho antakan miampai aiso tanda pointahang id nazatan kahimpupun. Pinapapuzo paso ni Datuk Seri Hajiji, pinapoy magon da babazan na kumoy ituaran. Pason di sido diho, pinahumbus di manunuat politik doy di montili pidagangan suang pogun om balanja pagyuman ke posisyon Malaysia Datuk Muhammad Ghazali Hajiji. Ida babazan penogi diho, pinapoy ho i Datuk Seri Hajiji pagkangan om ketundunan datuhun ngavi petimpon sebagi ahal koiso id paguhudan da kapalintahan pogun. Kadisido, magisusuvay pinggisaman pinapanaw idsibo paghudan limpoton do Sabah Maju Jaya SMJ kampay no kaponjulan Hamin Taswaw SMJ o mababazan syukur montok manakaday do tuhun ngavi iaw songkwo koy mauan. Suvay diho, kapalintahan mazad akamantilan konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun ngavi KWKKR nga papataunda nagi magisusuvay sa kaday katundunan kuma da tinimungan di mamaguno mega no tuhun nakatuwa kaumulan OKU dazanak om tina o sanguhunan. Kampay no sa kaday takanon kuma tinimungan tong sisian om mosikin om nagi ababazan homewood montok manakaday do tinimungan di ohan kakanday toluo. Id sampiang diho katundan toin sanan kampung om uvang id Sabah nga tihong buson nagi onwan pamuginavan montok mangiho do tuhun magigizon kopyuman kahabazan katundan di miadas om oizo untuk diho mangiho do aiso uvang toy kampung di kobibi mantad kobuzon do kobuon.
2: Kakal ko po, makinangaw abal ipagun.
0: Abal na puriti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM, kasuhimban Bos Kadazan. Patihang buson na kapalintan pagun, manak pamuginavan, kuma kapakyanuan katundan, dahil tuhun magigizon, habus kakadazan. Kampay na kumatan impon, talunalun, on om infrastructure community. Minabaw si Montili Konduan, kahidasan ng pagkangan tuhun ngavi Sabah, Datu Julita Majungki, soy hiyon o patitikid upalay katundan om papanaon id kalalahano mubuzo. Tumanod kapaguhuanan, kapakyonan po sa soyhi om kaymauan kapabihan do palinta. Datu Julita, zosido po nogi adun matunggong pinapohambus pason, pinapoy magon do panambazangan kampung Tagumamal Darat id matunggong. Kopyon do tababazan diho, pinapabos idatu Julita, kapahantazan momohi iso television LED montok gunon do susumambayang ngavi. Pinaatag o kompasan om pinahit do katuhudan id pihatan do Tawau om Kuala Lumpur do poing kavason hobino id timpu kapakyanuan takavas. Hang diho, montok manguhan panoynan do tuhun ngavi, hobino do tuhun magigizon i kikonuan to sibo. Atag diho pinabos dipu palimon kalabakan, Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi, binuzu gontob tambang katuhudan misaguhi, Tawau Kuala Lumpur, nubos do kadampot gisom duvongay bulinggit, id timpu kapakyanuan takavas.
3: Kita minta ya intervensi daripada Kementerian Pengangkutan, at least tengoklah ya harga yang sudah agak luar biasa lah. Di Semenanjung ada dua pilihan, orang boleh naik tren, bas ataupun pandu kereta. Tetapi kita ni untuk penduduk Sabah, kita terpaksa bergantung sepenuhnya kepada tiket kapal terbang.
0: Idatu Andi Muhammad Suryadi Bandi. Idkabu on suvay, pinapasaw nag-isido do tuhun ginumuan, montok konwan katainan kagompit do suwat kaintahangan kaintutunan sondi, maza do kopisan kapalijistahan pogun JPN. Montok liho do mongiho panainan do tingadon tumanud ko tulan om katontuan di pinatanto. Carnival mamaguno kapion dot Carnival mamagun kopyon dot panandakan tadaw tuhun sandad sumpamagunan duvang ibu duvang padam onom id kota Marudu nadadi impon kiguno do mamantod pisampuvan om gumompi do tungkus kobasanan do tuhun magigizon mamagun. Minabawa si Adun Bandaw, Dato Dr. Majel Mahap, Pangazuvan Carnival na kamoy, nakahantoy minanimong do tuhun magigizon magisusuway sunsud maza seni kaubasanan.
4: Kita bercakap tentang perpaduan, tentang kebudayaan kita. Karena melalui kebudayaanlah maka kita boleh menyatupadukan rakyat kita pelbagai kaum keturunan dan agama.
0: Tinubungi datu Dr. Majel do RTM id Carnival na kamoy id Kota Marudu. Minanu nagisido do tuhun magigizon mamagun mungumohig do tungkos kampay na basan ta kanon tunizon om kaubasanan may do katihambus at ampasi om nagikotong katungkos do sinakagon mikot. Carnival sa hinad tahuta daw diho pinosindak miyampay magisusubaya babazan kaubasanan om pakikitanan tinaw. Montok manuy dong sinakagon tangamuhok diho bikihizab om kiva kahansanan, pinapatimpun o hintun pinagangan Malaysia China MCCC Sabah the Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. Minabaw si President MCCCC Datu Dr. Datu Dexter Lau kapaintahangan kuma do vinon pangindapuan om kapangindapuanan kigunoh patimpunon id kaumalan di omuhok po. Matadiho, maza NGEO kamuhakan ngavi onuan kasivatan mangintutun magisusuvay pamaunan om kazuzuvo do koprat. Vokon diho, maza katambuhuzan koprat pambalajalan toyhan om nagi tapanazan kapangindapuanan. Kapointahangan may gadiho kanu papahab hizab do kamuhakan ngavi om nagi pakavasa dioho mangukab magisusubay lahan montok manuidong timpu dumonto. Pinapahambus pason ni Datu Dexter ontok pinapoymagon da babazan NGEO id hongkod pagun. Pimpagatan diho nga kahansanan adadi impon papionit do mangingin dapu tinatama om tuhun ginumuan montok mihang kino kinaman om gitoyhan id pihatan do sinakagon. Id pamupusan kinongos wagituhud abal. Ekonomi totomaw Sabah onwan pamuginavan id budget duvangay buh duvang padamtu. Peka B40 ketel si Sabah mamantod limpoton ponisan kahidasan tun magigizon habus kakadazan. Ingka kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal na politingan nuhud di Alicia Michael mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Luis Jalin idbos kadazan. Malaysia Madani kesahjetraan dinikmati. Kopi Vosian.

Kupayhan suang hamin Tovino na po diti nga nambit agay manta di Rebecca Alexandria Lojuman mantad kampung Kibabaig Pinampang. Popoyho do minudupogun i Gregory J. Lojuman di jam koonom opodom duvo minit dong suvab di tadaw koniab tadaw minggu ko opodom onom letivuhan kavahu taun duvong aibu duvong podom onom do deho id kampung Kibabaig Pinampang. Mantad no do koyedan diti manu di do popoyho do sinakagon boguan om Lojuman, sinakagon ginimbun, sinakagon sadatal, id nang panapangavisiho do songingizon, om tapinay walis om kinovangan nagingavi, dadsodu teko idsamok. Hosokon natinan di tangotiagak Gregory J. Lojuman, do tadaw suvab, tadaw koduvo, ko padam vahu ditivuhan kavahu, taun duvang aibu duvang padam onom dadahid kaabangan Sozian kampung Kibabaig Pinampang. Nga paguhoy diho oviton pahaid o tinan ditong otiagak dadahid panabazangan Sangti Masalinus Minintod do jam koopod dong suvab. Moy do otahinasan ko zodio susuguto ako. Tapinay ko nga vi, kapoyhan suang hamin Tovino na paditi, nga nambit agay, mantad di Rebecca Alexandria Lojuman, mantad kampung Kibabaig Pinampang. Papoyho do minidupogun, i Gregory J. Lojuman, di jam ko onom, opodom duvo minit dong suvab, di tadaw ko niab, tadaw minggu ko padam onom ditivuhan kavahu taun duvang aibu duvang padam onom do deho id kampung Kibabaig Pinampang. Mantad no do kaya dan diti manu di do papoyho do sinakagon boguan om Lojuman, sinakagon ginimbun, om sinakagon sadatal, id nang muna pangavisiho do songingizon om tabinay, walis, om kinovangan naging avi, dadsodu teko idsomok. Hosokon o tinan ditong otiagak Gregory J. Lojuman, do tadaw suvab, tadaw koduvo, ko padam vahu ditivuhan kavahu, taun duvong aibu duvong padam onom, do deho id kaabangan Sozian, kampung Kibabaig. Nga paguhoy diho, oviton pahay do tinan ditong otiagak dadahid panamazangan Sangti Masalinus Minintod Pinampang dadyam koopod doang suvab. Ingkakanay titahu kapoyhan lasuang hamin.

Tapi nak ngavi di bayan di jam ko tu apa dalam si jam ini tang suvab it pagun to ko. Kapi pasian insan to kuma dia zu. Tapi nak ngavi. Kapi pasian nang suvab ni kuma tambahut. Dah ada temui mana pada apa pembuzuk pason memaza ada da WhatsApp Sabah VFM. Mega nak kaza di Florida Kinajil, Joseph Potilu, Ijon Tati, Johnny Upin, Imarius Morudim, Richard Binginos, Florence Boyjol, I George Mining, I Red Devil, Savi tambahut boh, I temui mana po. Apa buzur pason dia ada di WhatsApp Sabah VFM. Sunung tur aku ko hambus terau bai no nga. Ino ha itu apa diangan dia zu mahasan no his kau makin ngau di tihozo ngavi kau niku mentak dia zu do tadau bai no. Jadi kan out mi hambus memohis de ginavo.